gunung adan de burung gunung menunda ibu ate gemuyu mutam de yaduru do yudang gunung adan de burung gunung menunda ibu ate gemuyu mutam de yaduru do